Kalau baru ke pon minta kelada artat nriu buji. Sesi pangpor kata ke pon nriu buji ingin saya sok shua shipor batka aka ajwani Delhi. Nak bentak aku bor hak tin Hindi. Ban penbut pat aka aku bor hak tin pareng hak ke pon nriu lalasan. Kini ketika aka ajwani FM jom his kubhaban abiki kubor. Kibor wan shpi nak aka ajwani Delhi.

ke step ke besuk buat ke kemeni pi baru ke paralog nong sengap kini ke dika FM jong pi cheese pa live point real megahertz but ke pe rungkat ru but ke news on air but ke news on air app te paralog nong sengap pi dan buat nga ERJ Dora haka program music for the soul ke puan minta kalau dapat nri lala ship home minute but ban ship ikan mawa pi baru ke paralog buat ia jonga ba hangno ka ba pidan menta la yeng la ni pidang kre ban ni trail la ni ban pidang le kanu kanu kam ru to ai ba kjingisuk ba jingsuk ba kjingi ro le gen don rengkat abat pi ha parona ngap ha ke ni ke por la bu ka tu ka ni kjing ro ai ki ba ngait kan wan rai kjing tengan ke kjing ku jong pi ba kjing ke men ru ha kjing ku jong pi ngin is dami ya ke ni ka program a music for the soul da ke ni ka dikini kentian ki bla shim ni ki sam

day. This is RJ Doris signing off from the program Music for the Soul. God bless you all. Tiap orang langsung aku pula kalau ada yang tak ingin bangin pengikut no. Ya, gini program Music for the Soul. Bangga kermen ba. Kita kucing rai ke panggil awan lam sepi. Kan long, kan wan lam ipi, kan wan rai ipi. Kucing sup, kucing kermen ba. Kucing irap. Ha, kucing yang kucing pi. Kepada si bun, eh, ipi baru. Aku belai dan lang bangga. Ha, gini ke program. Ha, ke FM Jopi. She's about 5.3 MHz. Ha, gini step. Kan mau bahwa what happening kucing pun kam kucing pihak kucing em buat juklat banduai ban kan mau ya ublay ban penkut ya kan program ngan EFP dan kan kucing rai jong I mela rilin marwen kucing rai kabaong what glad banduai tapi ai bagan ni kucing rai kan penkut mau EFP ba ngin long kipa yai ne ha kucing ngan ban penun buram ya ublay man la kasi kini kini ke Akashvani FM jong pis ko baban up nak ye sap ngi nak mta ke program kaban bod.

Kanigadika Akashwani Shillong ka khubor ban puli di ka sanli jana kimat ba kongsan jo ka khubor. Gran usumbut menteri rangba ka Meghalaya uba sngau balang dahar harin ka jingwan ut jugi pat nong song sunong ka lapangam halu ka jing sap pentut karep ka riang ha kijat bin riu karbi ha kaput Meghalaya bad Assam. Pli ka sorkar Meghalaya ya ka jing kieng bad surok umyam bypass ban pensuk ya kali kawan jugi kali he ki ba kitmar ban wan Shillong. Nadu khan riu terik mentak benai on sedang ginong lum khana samari ban lej rung yeng. Kata ka house listing operation. Bat penbena ka Central Board of Secondary Education ya ka result jong ka examen class 12 arhajar arfun riu. Ki khubor ki babnia. U sembut menteri rangba ka jelau ba sengah balang dahar nen ka sengi ulo ong ba U Menteri Rangba Konrad K. Sangma un siem no mardor ya kamat ke bayi day bat ke jingi ka Japut hap deng ke Assam bat Meghalaya bat un lek yekren bat ke sorkar Assam hadien bat ketegi jela kala deptaw ke sorkar ke batemai. Ketegi jingkren juga bat har kelawan hadien bat kipak nong song senong jong kala pangap kilai kendu ya u ban pensungau ya ke jing ut jing nam ke jongki halor ke jing pentut juga kipak karbi ya ki kamrep ke jongki ha kini ki kendiak sengi belalak. Haba ong ba u Deputy Commissioner Badikmi Ru ya ka lapangap un yakran bat u Deputy Commissioner u Badikmi Ru ya ka sinong karbi ban yakran mardor halua kani kajing yakan an kenang ban lak penbet nyo u bak dahar ula ong ru bak kesorkar kan penkelan yaki buar pahara ha katan lapangap. Laban penken mau ba la tau yaki komiti ha kita ki sinong kaput na baru arliang mamla kata nakaliang ke Meghalaya bat nakaliang ke Jela Assam ban ye penbej. Yaki jingye ka Japut ha ki hinriu tili ki tan ki badang sakteng ha silenter uput Meghalaya bat Assam. Ka sorkar Meghalaya nen kesini kelapli patbak ya ke jengking umyam bypass ke barang sudap teh temai syarum jo ke jengking dam ke barim kenang ban penlak iki kali hek ban ya lengba ki batmu ban wan ban kiyo sesolong. Hadin ba ke jengking dam ke barim kelator bat om sengan syu iki kali hek ki bakit mar ban ya lengba jongka. Usumbut menteri rangbak ke jela ubalong ru menteri ketenat PWD. Ubak pres tuan tensong, ula pli ya ke tegi jengking ke bapak niasuk ya ke surok umyam bypass, hak ke jengedon rengkat langjung MLE ke tanju.

ba daman ba lamari lembat kiwe di kihe sarkar. Ketika jengking bat kesurok kabalasina lembaga special assistance state capital investment scheme ha ke jinglun kabalong arpulai klur tengka ke jing semua belate ya ketika project kalong bat bensuk ya kalit kawan jongki kalihe kibalamat jing e ha ke nikisis nam balalen. Kibor penyak kila ong ba ke jing penyak ya kali kat kum kikendoan balabu kan yai biteng kat kum ke jing penmi hukum joki bor sensyar jong ke East Castles District. Ka Deputy Commissioner joki East Castles District kala penmi hukum ban bu kendon ya kerkom ya joki kali lengba ka jingking yam bypass ka batmai ka bala pli pat ba anen ke singi. Ka tei ka hukum kala pli bat ailat ya ka jing ya jong ki kali kit mar bat ki bus night super na ka than yam sesilong lengba ka tei ka surok bypass nadu mentak singi ka kha sautrek ujemang arjar arpun riu. Ki kali kit mar bat ki bus night super kila ban ya leng ba kate surok nadu kapor kendai beji men miet hadu nyu beji men step man la kasngi onom sha ki kali kit mar ki berit ban ya leng ba kate surok kat ba on sha pat tangi ki kali kit mar ki behe ki ba kajing kya jong ki kelong arpu pra point santon ki bus night super ki ba wan shelong leng ba kate surok ki diben penyang ha ka jaka penyang kali interstate bus terminal Mauyong, bat lamana ba kimla ban lit penyeng haki wepat ki jaka haslong. U Menteri Rangbak kami kahalia u kondot ke sangma u loong ba kajing tau ya kilat yo kami ojam, bat kilat kamai bebunjan kadang yailong kajing yelek kaba kerautam kaba kesorkar kadang minat teng ek mentah. Habasan pau na kesispa na ki nongsong sunong juga jela ki deki bahap bakatup Gen Z. Kata ki bila kah pedeng usnem kat kandai sepak kandai pinyau bat arajar kat ar. Haba ajin keran haka program Skill Literate arajar arfun riu kebala penlong dekat nat Labor Employment and Skill Development u Menteri Rangba Ulo Ong ba kumban riu po wajar ngut kisam la kirung syaki kam kijam haka sisnem hamigalia. Bat Ulo Ong ba kejela ke yetik paralong bat ke Asian Development Bank ban penkelan yang kisin jam kentiu ya ke sab kepong bat ke jing cibit terikam haki jatkam berpir-pir. Su-su u kondrat sangma Ulo Ong ba kejela Meghalia kala sanjurhi ialah ke jong kerukom kentiu ya ke jing cibit terikam hadian babun teliki skim kibala beitengkar ke sorkar pedengkim semula urlong kumbala buktong. Bat hakini kesin jam ke sorkar kala beipisa prapo kulur tengka hakini ki lais nam ki balalet. Kari ke kubur kawan syafi na ke akas bani shalong. Na ke akas bani shalong mentang ini beteng ya ki kubur ke bidang sah. U Deputy Commissioner Joko West Giant Hills District ula pentip bakat kumbala penbenar ke sorkar ke jingman rung ying juki nonglum ya ke kana samari arhajar arpun nyau haka district kan long nadu ke kat riu terik muntah ubenai jemang arhajar arpun riu hadu ke kat saw terik jung benai jeliu arhajar arpun riu. Hasua jung ke ni kinong sok senong kila aban lehi online ya ke self-enumeration kata ke jing penrung kerteng ialah di haka tup jong ke kana samari kat haduk ke kat santerik mentak ubenai lengba ke official portal. Lakot lawir bat pensulur gipat nong song senong bakini sim mentah sit rahem haka ni ke jing lum ya ke kana samari da ka baki ai ke jing tip gibadan kam baro gibadai kumbalong. Ka kilong ying kibala pendep hi ya ke self-enumeration online kidan kamban bu bha ya ka SEID kata ka self enumeration ID kan ka baki yo ahdien bedep pendap ya ka thuk kana samari lengba ka online na ka benta ban pen i bat pen sisa bala pendep ya ka jing ai jing ken ha ka kana samari haba wan ki nong lum kana samari ki berung gieng. Ka Central Board of Secondary Education nen kesi klapen benai ka result jong ka examen class 12 jong senam arjar arpun riu kebala pen i ba ke jingkhen na ke sispa ya ki bapas kalong prapusan point ar not. Kaba kam dunai ya ke result kebala mencum senam ha keba ki bapas ki poi prapupra point lai kendai na ke sispa. Ki samla puli ya ki bila ele ya ke eksemen CBSE mentau senam ki long palat kat nyau lak ngut. Palat kendai pusa hojar ngut ki yuk maks palat kendai pau na ke sispa. Kat ba ki ba yuk mark spalat ya ka kandai pusan na ka sispa pan ki don kat nyo hajar ngun. Ki kentai ki kampas bahaba ni kisindrang kata

Kekelaba R Jong ke program Fun Unlimited ni dia patch kekelaba ningkong Jong ki jubab. Ke jingkeli lada ubri ubat di umok ki ushili yang kekti. Ujing bam hakawai pat kekti udana yu haki kejat. Tengen dia pai. Hai Aje Riri. Tate lade ki di kiu. Kubli shibun kong em seliang na nong jeri. Teriam mahapi mo. Mentate la liam ke jubab kulmar mo. Udan selipar ni juti tarai yang ibak do na lau sok tun nang ta. Don kakti PRJ Riri hak kejat jong u nemar ujing bam ti ura lepa ban yo bam hak porsong haj. Okey, sekawai lada don umok kiam ke kejat nemar babertia bam jing bam la ki po la iu. Ya ke kejat la jong ngade iba hep na rangsau nang ta. Haba ura mau kiu ti kongkong lade unong rap ni udan kakti hak kejat. Kajuba jangati la bandei haki kejat katon ka pedi ya ka junction ya ka jing light ne ka nongrim bas kem ha ka kendo ini de ibana na lo so tun to kong kong haki kejat jong u ki juti ken lane ka kti ka ba bet ba wan rekam de ngan persang nga ibaba na nartian dan bayo syuki ne ya. Ya pech bet bo batha shuki nas aish bet nang i saving you just by life and real mega hats parlo no sab nang phai ge jawab ki jong pi au khandai sa plus anyway not our lie we ben shimenta ba ni ha ka program fun unlimited lada ubre ubat yu mo ki shi liang ti u jing bam shi liang ti u dan yu ha ki ge jat phai ge jawab ki jong pi au khandai sa plus anyway not our lie we

kibya pai no matasha ki jubab ki bangli apriang na ki parlong no snap ki jingi halor kha jingkeli lada ubre ubat ye umo ki shiliang kti ki jingbam ha gawe ga kti udane yu ha ki kicha tiki dia pai ngala puli be ki jubab ki dan kat to kat ni ki bayo shang ya ka shuki mo ta ka benta kejat bayu kendau ni katu yang iba wan selan idha na juai nangza jubab ke la bandai haki kejat tiki dan kisla kejat PRJ yang iba na na lo sotun haki kejat dan ke kendau ba uladap po yang ikong bi na nongra nangza kong riri tang banyok biriamo terai don ukso ba ikwa jingbam na ulatai tena nongbir setelah tayi ke jubab ke jauh pinga oi pina program Fun Unlimited ki dan hi ki babiria ki dan hi baang badan di kiu dan baang dan kesaw ladan umo kiu PRJ haki kejat jong u balaki pu yaladi tang ba umpen sengawi e na mar ba bertia bam jing bam ngade iba hep na rangsaw alright kata ti aje lak bandai ka juti but padai undong rap lingka manga ideng lawai kembali sibun ya piru deng bapa ya kejebab ke jongpi nang tarang dan syuk mo gi panono sengap gi bapa oh dang dan aha kejat dan katliu okay ngin siapa mana boleh syong lingka nak dulu dan boleh syong mula ladan basim ladan basim yang syuki ladan basim yang kemula Jangan siapa mana bos yang ia kaling kenal akan program Fun Unlimited. Nang isa langai AJ Riri tengah ke Kajwani FM Jompio. She's Spotlight Pintu Megahertz. Akan program Fun Unlimited.

gosh, Mani FM jong pi parolong ini pai sha kikla kibalai jong kijibab. Aje mga ibet mo nalaban don kiti hakajat jong u. Okay? Aje mga ibet biang mo udan uduma kelanyu kap ha simpli hakajat. Ti babiria fi bet. La dadan jing mam hakti te tharai don ka um hakajat yong i Aisha. Ladai badan kita sim kejat ibana na law sotun. Ladan utelai pi aje kejat jong u ngadai ibahep narang ksau. Dan tersim kejat bajrong ken tarai bat kebam bat ke klongkai ke kendong batu na law sotun. Tek le mudur ki perlok na sabi jong u dan ayu ken kejat. Kongkong kikti baro ar kidan tiar ke kejat pat kamdan namar kamla ban bat. Bat tang ijuti tang kum tahi nga ibaba na nartiang koble sibon ni pi baba nang ta pio ne em ya kaning kenat ni je pe chi be ta ke nang ta rang don chu bi jupa hello hello aje riri ke benta baning kong ngala slam ke jupa ke baar ke long ba ke jat te ke don ke kti koble na ikong di susngi kejat jong u kam dani e wat uklet ya kijuti uya bet nga ibaba na narti yang ida persang nadu ka kala nadu ka jingkeli ka baning kong hadu ka baar ibaba na narti yang ti ila am hikoi namar ba im kwa ban syong ha ka borni amadan la bam dan ka yang yu la ban dan ka dam yu kejat ha ka kendo unsu ku ba ya ka jubab tang batu ka poru ka layat ngat suan pai manubara ya ka syuki manubara ya ka mula manubara ya ka linknot ha ka program Fun Unlimited.